0: I love Singapore. It's rich culture and heritage.
1: 国庆日到了，非常开心，有假期又能够跟国家一起庆祝。
2: Terimai madikum Singaporean, ur kurimakan yang betul yang nak terimai.
3: Saya bangga menjadi rakyat Singapura kerana penuh dengan budayanya.
4: With its unity in diversity, Singapore has many facets to it that are truly cherished. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners a heartfelt and proud National Day.
5: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है.

0: I love Singapore. It's rich culture and heritage.
1: 国庆日到了，非常开心，有假期又能够跟国家一起庆祝。
2: Terimaie madikum Singaporean ur kulimakan yang betul yang nak terimae.
3: Saya bangga menjadi rakyat Singapura kerana penuh dengan budayanya.
4: With its unity in diversity, Singapore has many facets to it that are truly cherished. Radio Masti 24/7 Live wishes all our listeners a heartfelt and proud National Day.
5: बात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है.